Shugaban kasa Bola Matanabe ya miƙawa majalisar dattawa kudurin dokoki domin amincewa da su. Gwamnatin tarayya ta yi alƙawarin cika yarjejeniyar da ta kulla da ma'aikatan manyan makarantu. Sojoji sun kashe ƴan ta'addar Iswat guda 6 a jihar Adamawa. Daga ƙetare Saudiya ta kaddamar da bincike kan yadda ƴan Houthi suka samu nasarar kai mata hari.

shikashikan zama sanatan Kano ta tsakiyar Tuni sun gama bayyana ga aljanna mai masoya da yawa. Jirgin fitan cetan talakawa Sardauna Malam Ibrahim Shekarau dan takarar jam'iyyar APC a zaben nan mai zuwa ya sha bamban da wagairuhum garaugarar ragowar yan takara, domin kowa sheda ne ta aikace-aikacen raye kasa. More rayuwa da na gina dan adam da ya shimfida zamanin yana matsayin gwamnatin jihar Kano, ya sakar wa kananan hukumomi kudaden su kai tsaye, samar da katafariyar kasuwar waya ta Farm Center da Ayau ta bawa dubun dubatar matasa ayyukan yi, kawo baburan a daidaita sahu, gina hamshakin gidan ruwa a garin Tambarawa, ga kuma asasa sunnar biyan ma'aikatan da suka yi ritaya kudaden garatuti da na fansho akan kari. To gaciya da waɗannan aikace-aikacen alkhairi da wasun su da yayi lokacin yana gwamna, ɗan Kano ta tsakiya ke cewa sanatan sa a wannan karo ma dai. Sai Dr. Malam Ibrahim Shekarau Sardauna, wannan sako ne daga gamayyar kungiyoyin ƴan adaidaita sahu masoya Malam Ibrahim Shekarau, dake fatan ganin Kano ta tsakiya ta samu wakilcin ƙwarai a zauren majalisar dattawan Najeriya.

0: kadang. Nanti dari kita berjawa. Jangan lupa jawa. Lalu tu, hari cuma. Nah, yang terbagi ini ada bukan, bukan untuk saya. Ini kita cek. Nampak serji kita cek. Jemaah.
1: Kuma zai yi yawo bari a lokacin Allah. Dice, tratando con su gran
0: mama sama wabara na nende kwa huda na chapa nende kwa huda na mbosu wa hesu mani mwa wati ya kwa watu kwa watu kwa watu kwa huda na nende
1: kuma da Alhamdulillah, yo, Rahman.

0: duk da shiga zabe babban aikin al'umma shine ayi duba na tsanaki inda kullu ta biya kudin sabulu a garadan ka amana
1: ai kun dai haka ne a jahar Kano mai girma gwamna Alhaji Abba Kabir Yusuf ya zama zakaran gwajin dafi wajen cika alƙawuran da ya dauka na inganta aikin gwamnati biyan karatuti inganta harkokin ilimi lafiya da noma ginin tituna ga kuma gadojin zamani
0: a nasarawa ma haka abin yake domin honorable Hassan Shehu Hussein wakilin sa a majalisar wakilai ta tarayya ya cika alƙawura ya shiga sahun gaba wajen kai nagartattun kudurorin ci gaban al'ummar sa a fannin inganta lafiya ilimi ginin tituna da kuma ba da tallafi ga matasa domin dogaro da kai
1: ga kuma honorable MD Hassan mai neman majalisar dokokin jaha dan wakiltar nasarawa wanda yake da cikakken tarihin shiga sha'anin al'umma da kuma tallafawa ci gaban al'ummar sa a kowane fanni
0: dan haka zaben 2027 mai zuwa a fito rakata kaf
1: a zaben su
0: dukkan su a tutar jam'iyyar APC
1: wannan sako ne daga mataimakin shugaban karamar hukumar nasarawa ambassador